Osin dan mulai akan mengawasin. Kita panggil dia juga dia menyebabkan diri kapang sama. Alik kau kamar dia sahaja kami di kamar diri kami. Nasi asyik sahana kau melakukan cik kapu kau kan cik. Dan mau siwan mulai atau ia jadi Afrika cik kaya kau tak kau kau melakukan cik kapu. Saat cik kau mau si anak kau cik kau dia cik kau. Nanti cik kau mau cik kau osin. Alik kau jadi XKF ini sahaja isi. Kaya kita sampai ke tempat yang terpisah di sekitar Sabah, SABC

Freskatsa mete mono yavek amako 42 minute zengi karahwa radio nerten 7 oni FMK programete ankate mo derana damete ngise ko yamsna kwa hango se ko khiri ako yen irisika tsamska programme khirin tortsia ko hotan kulo programete derana damete ngise ko yamsna kwa hango se ko khiri ako yen irisika tsamska programme khirin tortsia ko hotan kulo programete mo ngise ko yamsna kwa ha

Hier in den SKFM, dann haben wir da auch einmal eine Flitzung. Polisch sagt, dann kann ich das mit der Maris Flitzger, Plain Key Johannesberg, und dann kann ich das mit der Maris Flitzger, dann kann ich das mit der Organisation, dann kann ich das mit Kai dusu kira kamsung di koma kisi kang he paling masit Afrika kau ingu pangga ti kau dulin wagi kanda mai ferkani kuna ga husi kang Somalia yin kanda kam kita tua pangga dudu tala kang sing kira sini tua tau tala tak dinsta kang he ti kung kau ingu kuni san mulin masit Afrika kang satu bayi talan kau kisi kula kanda di uing mulin ngi kua Ainci Norvesi ke Koswei ratify fiki ma kosi hilsi municipality dike ul mundran start dikunna grupu nga burger mestra wansan di le feliti kang sgia kamsen ke sing bi gusit kong lisi ko ngwa kan ma ke parti ton si ko gutu ko ko ke parti tianga ainche gutu ce o ya astrek force tresenel un pa fe nta ke kanin ka se kosei ko chai ngi de ko pa ngwa Polisi juga kira kapuk kuna dasen tadi kau ingin gigi amakan dia retreat kau ni kuna wayang hezit kau ingin tunggu hezit kau ingin kau ngom wah polisi kau ngurit cakap hewan dah kangguala ke kenderan taki jiu si kau ingin semua otak itu kham taki wana kau ingin hezit kau wana tangkui kiri kau ingin dia reli kalau ingin tu mari retreat kau ni kuna kau si kau ingin kalau ingin hezit kau kham otak itu ni gu jeng hezit kau ingin sekarang kau ingin mau ke balasan ke Likalo ang he ya nomor plat itu ni ya sungai kuang. Mana kahit bisa kuah wain berakhir sa kamu nongin kuah kuang. Ang bifasi. Akarin presiden da ang hewa. Wolodymyr Zelensky ke king ke flamingo. Bombay sing ski o ken mama okrani. Ngulin ibe chus ke tkhai deki o kali kama kui reslan muli kitani kang he reslan ki mama ngutu pesan kaki ya kuang. Kawajikan naik kondisian hakku kita kepatin ngatin ngatulah kalau kau mak, okaran itu kita sengke ya, uli pompa stasiun, resden, leden mir strekkan itu na, nuya angkin ngucas kita hakku ya kau, pompa stasiun kau belanggar kau mak kekangi, hana upi trolusion, ke cip kosen ke ingiak mak, Zelensky ke kundan minta kita kan bayagi, ma okaran ini, ingiak cip niya tu sa o, kita o kaw. Reslan mulai kuat. Da Ukraine, khususnya karena ke dengan kerja ke nafto gas, kini kena kuat he Poltava ke chartif, kena kang seten kita kang kamu ke Reslan kena, da usik kang kui kondisi kang cacuan. Kang mukul mungkin wah ini ke far ke mukul lagi kama, tuh dia sam kong mungkin ke kuda matali bir kang. Kok aku diem ke program kita begi tak esah ngon kulin kita nengkang.

Kixka FM 107 ngeke ngegara game tsa mtsafita ncino ke gicamtsa ke kuimana ke wola gicamtsa ke twi gicamtsa ke 13 monite ke chimbo e game tsa didika ngumtsa qomtsa sente ke qala qamba ma e ke qomana nke ya satarda ke game tsa tutwa sente ke qala qamtsa ke qala wa di 27th June game tsa qem game tsa tsogumtsa ngqoke msa navi ke aya tsona ndi ami ke chimbo tsamma qala imse qwasi ke maqhamtsa program qatswana wa minqa abo vincent victory no game tsa qwa ya tsama tsamsa program ke qala tsama meka wisi game tsa qwa qwa msa qwa msa qoma ke qala tsa qwa ka ngwe ka wisi se ke ya hampa simtsa tos qali ya khama khwe tutu singaike ke ka wisi se ke ke ya tsa qwa ka wisi se ke ka tsa ma quality maka qungsiya quality maka ngqa ta quality maka wa tsame tsamsa program qatswana ka wisi ne qamtsa qwa qonqa ke qwimo ngumke tsamsa qala qomsa qoma ke msa tane a qwa Wakam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam kam Kebisingan aku amca, kali amca kau muda sahaja amca, bola dia agam amca kuah, mencemut kau amca ki, bola dia kau mengumum ki, amca samca fitting ni lagi, kau mengumum ki, wah Ismail, yang kuat adu amca amca ki, tidak lagi amca tani agam amca ngau ki, kemca ki ngau kuah ki FIFA yang ingin amca ki, sedapnya kebisingan amca bola agam amca kuah, Ismail kau kuat lah, angkau dah kuat gumi dah, dah amca amca fitting ni dua, ya amca ki, aku amca dekik, kebisingan amca. Ali gawa kau sih sempat tak aku hidup mengancam kita kau sih sempat tak aku itu agam mengawi garet wah Ismail agam sih hidup mengancam satu dua saya kawan ingge FIFA ke Tiamca ke South Africa ke Holland ke Jumtai kau tak ke Mexico saya dapat aku kelak aku hidup mengancam kena kian dua tak empat FIFA yang lindu ke aku jamu tu tanya Twitter God atin him to cousin. Tam the sons of it and I don't know. So, program with Umanum Kiki, here for Roman, Ibi, Victor, like them to

0: ka e jugia mangete jug a khauga da sin tsige mangete konkwa and South Africa jug kama di tsia Namibia ati ya poko inna wa tsai ga ku das ayu ya kai kula kenonga ho khale tsimo o tsige tshe tsanti go ya ngode kona jo ma ti sei ya kona jo ke ku
1: Mikuwa Julia ta Mpawandala ta mangia mangete mangete kwa angamit utua
0: yangu wako ngajuge tishimu yiku ngwagadi isa ama yeku wako
1: ngajuge tishimu ama kwa iwa ngaecha Get yet with that hook like two, she caught with a great two. That got it caught with a crooked two. You get yet hookala. That get to it, I get oo. Get you oo, he say, well, when I try. That guy, you get oo, in the Kiwana, Tonga. That got sent Tonga like a concrete, eat like a concrete, a tongue like a dissident, could make it when it come here. And you are cut to the more than to that two. Then you are to oo, enjoy when I try. Okay, tapi kau tak ikut kau, iu keindahan kawat kau lah tu, kaya tu ayah angkam kalau in mak kuna kaya yang kuang galih, tang galih kalau kaya yang kawat kau cung kuna kala, usung aje cuman dia kala hongu, kasih kau ke iu, tak kasih kau ke kawat kau lah, kasih kau ke kam, kasih kau ke kuang aje galih, tang galih kala, kasih kau ke Gabaga tokuna walasin, they gonna walakwe. Punda kakan drink or kakan drink kakola. That's a cogan, I can make a sink, I can marry. Cogan jet, can go from coca toa. Cogan creepy, Marica like a cogan took and has a cogan congunda. Then her cogan tape and marry me daddy. Take a moaning out was still out. Tang only kaki oo tang again kabakai tang hands again. Tagagi anga in otuna men anga ki untuna. Tang haka kaki a hef. Takaki ua mkala. Tagaki kaka. Kaya kanga kaka uke kamai. Yaka angin tangenja yangenja to make ke hariati kaya go kum. Mula marita angalawakan drika kaki wa sa. Tambi. Kangi wana sang haka ki ka. Takasake untuna, kaya mukokan ngitui, utang haga si kocang hong. Sake kuang kitang haga ngingkong tang haga ngam. Kaya jungai, takasang ngam kesa ngai, kasi kou saka ga kong hai. Saka ke ngai marikala ta seken diria kuya. Ta marikala kake ting ala, mula sake kong sa ngai ta sa ngai yula gala kang kake ngutia marita angala. Tang haga kake ting ala ta saka ke itaba, tang haba khefwa la sake ching kambe. Kalau untuk ni, saya kete tu. Tapi kalau saya ni, saya kalau pun, saya kalau untuk ni kete. Tapi mari kalau aku ke Venezuela, tapi kalau saya sekejau, aje je kan kalau kamu aku aku tak kete, aku ni aku mari. Tapi he aje lela mari, aku ulak aku. Tapi mari aku wupi. Aje ngai, diri lah. Wis sekejau tu na, tapi aku lah ke Venezuela mari. Minggu sini tu. Kekai juga yola, juga he anda bal kalu awang gunjo, anjo kalau ka anggu kakak kali kalau kang angan, tak uat ama, tana, tak awang gun aritiraya, tak kamu anggu cengaya, tak kalau kang anda bal ayuya, tak kamu wa, disuruh kali. Juri kari ka acu, angganggu kan juri kari, tak cinta cing, tak ka acing ka kasih tu pak acu. Wanju nama kan juri cing.
0: Tak lagi, ma imeten ku akan uzila muka ogadi muka uzila sibit lagi.
1: Juta ni abang kata aku uzila unga, mula ka angai kat koyang, ka ku kat area ka aku uzila unga, tak kaya ka kat koyak kanga, maka nama angai tak waspanggil. Tak aku aspanggil, tak aku kasih kau kau mereka tak aku ni muka aspanggil orang.
0: Tak ada sih kau kau mah kagam gamakan tua, panggil kau angguis aspanggil agak.
2: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: Ana kuhak eti am teh ma. Gerama kuji hambe. Kahate gerama kah. Ni atimu atakwa ni kaki tetam. No kaki tetam ma. Saya akan kalah ku ham ku melayak am kuno. Jangan ku ma. Am kuno kiri ma. Jangan cawu am ter. Kena cengka amnya cengka kau ni kuno kiri ma cawu. Sekaku, nak ku. Sekaku, tak sekakan. Jangan cawu dia la ni tak aman. Di sekala ku hitung jauh.
1: I'm going to go to the next one.

X ka FM kawa orang ngawe mtanu kuchu au ngawa program aku sa uji si ka ke radu ta aku e alikwa program ke masih dari kuang kan ku supa ke 5 minute kan ku supa a mau kawa ngawa 5 minute ke wala wa tol firi wa cike mtanu chong ngawa ulang aji cha ngku e sa uji si ka ke radu ta aku sih dek mei kum sih ngawa niye ada jiki tini ada jiki kue mte jong ngawa ka ke sapa tu mei mte jong ngawa kue sare in cima sapa tu ngawa aku ngawa ke wola ta ma joe kamo ke bunga ke iwi jiki sih kum sih ngawa leka koko mang ada jiki mei te kani kuna ada jiki kue ngawa ada jiki ngole jong ngawa o sih ngaya jet man style o manual ngawa de bungus o tutulu sila.